Bahasa. Wanya dia, wanya dia ye bire. Wanya dia, wanone we. Wanya dia, ayada bahaya. Wanya.

Ebacho foul Bible. Foul Bible nefa ujota nefa open. Fa utre kron kron nefa utre dia nefa wonguma. Bra ye fa ebadinya nkopo asem tietietia nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon utre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wankwati nasem anye nia oyeye biara no yemfa nasem enhye yehu kran kenya yejidie empeja yejidie enyina suni mpaye no mpaye na enyare mpaye ensrempaibo enhye mpaibo